Al-Quran maksudnya. Jadi, kata Allah, kata Rasulullah, kata Rasulullah, mudi, la ilaha illallah, Muhammadun.